0: ngai muthe tamaka gutire na irio
1: uthe gedo mongerea
0: onaki
1: omothe ne ri
0: ni muthenya wa kiumia
1: ingora itahari ya muoyo muihoro matahama na no wango jiri moko huna taki
0: ngai
2: itahari ya muoyo dinashira ginya thainya
1: na ni medamo ini akameme kai ukamuingi agagothikereria ni haku uhinje kiroho.

0: Neguo.
1: Ona haria Nembu High School.
0: Ndaona.
1: Ongiona arimu akwa umagaithia mũno ĩ.
0: Neguo neguo.
1: Nenda thomithagia kũndũ kũu matuko ma tene.
0: Ndahona.
1: Tidia na yo muno. Bye bye. Asante. Aye, hashe kule mwana wa Mudhama. Rebo naona kana hole thimu. Tarekeria tuigwe dagike mwe kana igire. Utugire turathi ni ruginya tha inyanya. No kiririkana thini wa thoko star 292 hash tengera hau todo ondagika ondagika. Turako tukirekeria shopping ya giri mirongo itatu hash na hash star 292 hash. No ndona nyingi muno chiho. Shigwe terile star 292 hash. Star 292 hash.

0: kata dia dah tahu yang kau nak jam. Dia tahu orang kemudu kan orang dhugura.
1: Dia tahu di JJ 254.
0: Nani gado siya mwanya hari ya hodhi oradhi kereria kameme. Thank
2: you. Neguwe kidira ka. Motabu ine waka meme kayuka mwigi.
0: Thank you so much. Ngo dhikereria kameme ororegi.
2: Negado. Thank you. Neguwe kidira ka. Motabu ine waka meme kayuka mwigi.
0: Adradhi enambere na korandia na motumia orongi gari na dhena. Mwadimusi yotoro itakuwa balanitos, balanai, balanitis, mm-hmm. balanitos, something, balanitis. Mm-hmm. Nanimaudu, manamai kura gado. Idhari ya thanga kenda, tulalandiria na mutumia we korea, keseri ya nwe itakuwa grace.
1: Mm-hmm.
0: Na tutana vi hau hari hado kwa ya star 492, gai, star 290. Hangover dari radhi ya yako hotu. Star 2 na kaino nego to kuwa gai. Star 2 na ite 2 hash. Hemu do agora shopping. Ogi agora fees. Kukwerete yate ya. Kogo trabia na shopping. To die fees. Na shopping ena by the to. Fees ena bamugu wajado maga na manana. Giri komi komi komi. Maga ya niyo. Kwa hota wikili yugere. Idhatu. Idhano. Idhanya. Idha. Hore ore kudoka komi. Inyanya mugu waja. Idhano. Idhatu. Nesta. Four. Ah, nesta 2 na ite 2 ha ni odwa mafo mau motuko.
1: Na nego kolinga, waiga kolinga.
0: No kuenta kula hele vadina. Kuwe mudala vako.
1: Akuwa mudala vako wika.
0: Eh, unani okebenye. Ni kegwa de wika de laile.
1: Eh,
0: de tiga tu aku tofoka nawe ha.
1: Oh,
0: ni de mudo ri akora ka mudo arugamite handu.
1: Onyite
0: agecwo theriri makaniri kuga muikia.
1: Onyite gechati. Atuthie nawe.
0: Ike tuwe kogwo kirikario kiuga atiriri kia mami. Na nikuwa na muthikiriria aigwe. Ndiradika na nihano guthomete omuthi. Muthikiriria ni akundirikania. Ikana na ifukuria ria

0: kamwigina ni gatho twina ndagitari Catherine ajohi jetako gathuke mundu kana wakasungula twina DJJ 254
1: ni gatho thank you negwekidira ka ni sabu ni wakameme kayo kamwiki
0: tamba dinasara tiga tiga deke kombinai gere

Wiggy, nemuwa gereiruwa oga kidero hinya, maitaba na makeria. Arahoka, saichamuka, koi gagara, homoka, otasarira, neyo gere hinya, maitaba na makeria. Arahoka, nagatonye wa bugwe men, hinashara gila thaa inya. Saichamuka, na mudhoni wa keruba, na chef gazemba, thaa inya, gila thaa inyanya. Koi gagara, nagafaya Dennis na goni wadhoita, thaa inyanya, gila zinashara. Homoka na man Simon na kata zinashara gila thaa inya otuko. Kamembe kayo kamo igi. Dost.

0: Arahoka. Rocine dinashara ginya tha inya.
1: Arahoka.
0: Neguikira gia ya kuthathaura magatheti.
2: Mekwekwe.
0: Uteti. Wojoria.
3: Kameme.
0: Kameme. Kayuka moige. Tuko chonjo. Rocine dinashara ginya tha inya. Arahoka. Don't miss out.